0: Hai, gue Ganjar Kesar.
1: Gue Devan Rashen.
2: Kita berdua sekarang lagi siaran pagi bener.
1: Makanya dengerin dong.
2: Kalau enggak, kita pulang nih.
3: Eh, kalau kita mau makan enak di resto nih, yang instagramable, terus dilayanin robot, sama suasananya nyaman dan bersahabat, di mana ya?
4: Sini-sini, gue kasih tahu resto terkenal di Bandung ada Refuse Resto.
3: Sebentar, Refuse Resto? Emang ada apa aja di sana?
4: Selain makanannya enak dan suasananya juga nyaman, lo bisa ngadain event juga di sana.
3: Emang bisa event apa aja?
4: Pesta ulang tahun, meeting kantor, grup-grup bisnis, pernikahan, acara keluarga, acara private, pentas artis, live musik, dan masih banyak lagi.
3: Oh gitu. Itu alamatnya di mana?
4: Di Jalan Tubagus Ismail Raya, nomor 34 Bandung.
3: Oke deh, kalau gitu gue siap-siap dulu ah, mau kesana sekarang.
4: Sobat Hits, yuk rayain momen indah kamu di Refuse Resto. Selain makanannya enak, dilayani robot, tempatnya juga cozy banget. Bikin kamu nyaman dan pastinya banyak spot yang instagramable. Cocok nih buat kamu yang suka foto-foto. Yuk datang ke Jalan Tubagus Ismail Raya nomor 34 Bandung. Atau kamu juga bisa cek di instagramnya @refuseresto. Refuse Resto, sincerely yours.

0: kalau kita juga harus semangat nyari kerjanya, Sob.
1: Iya dong, biar apa? Biar lu bisa jalan-jalan, bisa meraktir cewek lu.
0: Asik.
1: Adik lu.
0: Asoy.
1: Tetangga lu.
0: Ahey.
1: Beliin kepala ikan buat calon mertua.
0: Kenapa harus kepala ikan sih? Kan bisa sama badan-badannya. Ada-ada aja.
1: Kepala ikan padang mahal, Jar.
0: Iya sih. Tadi iya. Baru satu lowongan pekerjaan yang kita umumin, Sob.
1: Ah, iya benar.
0: Masih ada tiga kewajiban kita buat ngasih tahu ke Sobat Hits Fun.
1: Kewajiban banget ya buat kita.
0: Oh
1: ya.
0: Iya dong.
1: Oke, ini lu dulu deh, Jar.
0: Boleh-boleh.
1: Ya, lu dulu boleh kasih tahu lowongan pekerjaannya. Ini gue pilihin. Nah, apa nih lowongan pekerjaan aja?
0: Ini buat lowongan pekerjaannya yang udah gue siapin.
1: Yoi.
0: Cocok sekali buat lo yang suka sama hewan-hewanan gitu loh.
1: Hewan-hewanan?
0: Iya, kayak apa ya? Peliharaan.
1: Ah, iya. Emang hewan apa tuh peliharaan?
0: Ya tenang aja, nanti gue kasih tahu.
1: Lo kasih tahu nih. Iya. Oke.
0: Ini lagi dicari pet keeper. Nah, jadi buat lo yang lulusan SSB boleh ya.
1: Bukan keeper itu dong. Keeper itu penjaga, Jar.
0: Oh iya.
1: Sembarangan lo.
0: Ya kan, pet, ini buat ngejagain hewan.
1: Oh iya, yang ini lebih ke ngurusin hewan.
0: Jadi dicari staff pet keeper buat merawat tarantula.
1: Sebentar. Masa tarantula?
0: Emang kenapa? Tarantula gak boleh dirawat.
1: Iya boleh. Cuma ini kayak setara ngejaga buaya, Pak.
0: Lihat dulu nih, ada tulisannya.
1: Apa tuh?
0: Pengalaman tidak perlu, tapi serius kerja.
1: Tapi karena, ini beneran.
0: Iya, beneran.
1: Ini loker beneran.
0: Bener. Jadi loyal terhadap perusahaan juga. Itu
1: yang posting cari. Siapa yang posting?
0: Yang postingnya Info Loker Bandung.
1: Wah, ini berarti ini bener.
0: Ya emang bener, Van. Masa bener. Kita radio, Van.
1: Masa gak perlu. Ini tarantula tuh kan hewan liar nih ya. Yang laba-laba gede itu kan.
0: Iya.
1: Masa gak perlu. Ini gak perlu pengalaman.
0: Iya, perlu keberanian ini mah.
1: Oh iya, berani dulu sih.
0: Iya.
1: Pengalaman bisa dicari.
0: Benar. Nih, syaratnya langsung gue bacain ya.
1: Yoi, syaratnya apa?
0: Syaratnya wanita.
1: Ya Allah. Serius wanita?
0: Serius.
1: Laki-laki gak boleh?
0: Enggak boleh. Laki. Okay. Ini cewek yang dicari. Jujur.
1: Iya.
0: Tanda kurung tidak mencuri. Kesannya. Segala tindak pencurian akan kami polisikan.
1: Langsung diancam.
0: Iya.
1: Belum apa-apa langsung diancam.
0: Makanya. Yang ketiga, sopan dan sehat.
1: Oke, ya wajib lah. Attitude. Sehat juga. Iya, takutnya tante tarantulanya ketularan tipes gak enak ya kan.
0: Yang keempat, tidak lupaan atau IQ cukup.
1: Ini kenapa ya lokernya begini?
0: Tapi emang ada. Yang keempat, yang kelima, teliti, bertanggung jawab dan tidak ceroboh, tidak membuat tarantula atau burung dan kecoa saya kabur.
1: Jadi, dia melihara kecoa juga.
0: Iya. Jadi hewan-hewanan gitu, Van. Jadi nutupnya harus yang benar setiap ngebuka, terus juga tidak membuat hewan-hewan saya jatuh atau terluka. Terus juga tidak memiliki gangguan mata. Lalu harus berani dan tidak jijian terhadap semua hewan, terutama tarantula, laba-laba, ulat, kecoa, jangkrik, kelabang, kalajengking, dan kawan-kawannya. Juga burung dan lain-lain, Sob.
1: Berat banget.
0: Berkomitmen, bukan yang sebentar-sebentar gak masuk. Jika ada libur, hanya dapat libur singkat. Tidak ada libur hari kejepit. Lebaran pun paling 1-2 hari saja.
1: Oh, karena harus tetap ngejaga ya. Kan makanannya gak bisa diliburin juga.
0: Iya dong, masa mau dikasih opor tiap lebaran. Area Bandung Kota di daerah Oto Iskandar di Nata.
1: Oh, Otista.
0: Iya, okay. Jadi hari kerjanya Senin sampai Jumat, jam kerja 8-4 sore. Hari Sabtunya kerja jam 8-3 sore. Jadi minggunya libur, Sob.
1: Oh, oke. Okay. Ini beneran ya, cuma memang agak nyeleneh aja gayanya. Gaya penyampaian buat lowongan pekerjaannya.

0: I say. Kita tuh pagi-pagi butuh yang gini, Van.
1: Butuh yang apa?
0: Yang joget-joget gitu loh.
1: Makanya Super Luna ini kalau nggak salah dipakai buat capoeira ya di Brazil sana ya.
0: Nggak dong.
1: Jadi ibu-ibu poco-poco udah nggak pakai lagu poco-poco, pakai Super
0: Lunar ya. Itu kan dari Yura Yunita, Super Lunar. Ada juga satu lagi tuh dari Yura Yunita.
1: Apa tuh?
0: Super Dede kalau nggak salah judulnya. Enggak,
1: Super Dede mah TPI, TV kita semua.
0: Udah lama ya, nonton TPI udah nggak ada tuh.
1: Super Dede.
0: Jadi
1: pake
0: ini.
1: Pakai sarung.
0: Apa, MNC ya?
1: Ya, itu tahun-tahun kapan deh? Kayaknya tahun-tahun Charlie masih energik banget deh. Masih pakai
0: jaket kulit.
1: Iya. Bener-bener.
0: Kau rinduku di waktu tertentu manggilnya.
1: Tapi emang bagus banget suaranya Charlie Van der Sar ya.
0: Bukan Charlie Van der Wijk.
1: Van Houten.
0: Iya.
1: Iya. Teman gue ada aja fansnya SD12. Oke. Okay. Namanya Andriana. Sekarang udah jadi jenderal dia.
0: Oh dia tuh.
1: Jenderal AU lah. Dia punya ini pulpen.
0: Oke.
1: Okay. Ada namanya.
0: Apa tuh?
1: Andriana Van Houten.
0: Wah. Ditawat sama Van Houten. Andriana namanya.
1: Iya Andriana.
0: Ini spesial lah buat Andriana ya.
1: Iya iya.
0: Yang lagi dengerin bagi bener. Temannya Devan Rashen.
1: Iya.
0: Kita bawain lagu dari Charlie Van Houten.
1: Dia udah sersan sekarang.
0: Oh udah sersan?
1: Sersan.
0: Serius tapi santai?
1: Waduh.
0: Iya
1: beneran ya sersan. Sersan oh, Andriana. Ya.
0: Ya sudah. Ini spesial buat sersan Andriana. Siap dan. Tadi panggilnya komandan.
1: Oh iya bener-bener. 1, 2, 1, 2, 3. Kau rinduku. Jiwaku indah memanggil dirimu. Menantimu. Bentar ini.
0: Apaan?
1: Kabel gua nyangkut. Enggak enak suaranya. Yo.
0: 1
1: 2 3 4

0: Asik. Spesial buat dan Adriana.
1: Sersan Adriana ya. Van Houten. Tetap ada.
0: Gak mau diganti. Sersan.
1: Yo,
0: di belakangnya tuh lompat ke Van Houten.
1: Sukses selalu ya buat lu juga sob ya.
0: Yeah.
1: Semoga lu terhibur lah sama kita berdua. Amin. Dari jam 6 sampai jam 9 pagi tadi.
0: Jangan lupa tapi follow sosial media kita dong.
1: Boleh di @hitsudikomradio.
0: Kanjar Kesar.
1: Di @KHNJAR Kesar.
0: Devan Rashin.
1: Di @Devan Rashin.
0: Streaming.
1: Di www.hitsunicomradio.com.
0: Kanjar Kesar pamit.
1: Devan Rashin pamit.
0: Kita balik lagi besok hari.
1: Di pagi benar.
0: Pagi-pagi.
1: Benar-benar. Bye-bye.

Terima kasih kamu udah dengerin Pagi Bener hari ini. Dengerin terus Pagi Bener setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 9 pagi cuma di 103,9 Hits Unicom Radio. Semua hits ada di sini.

0: Man in the Moon.
1: Enak ini nak kiri om semua tepung Man in the Moon. Inanun bank DPK. Are inanun apa enak ini insan din inanun nam bank accounts. Kim terima kita nakoim nakon nam mape makoro arahko mena ye. Toko nasi siapa? Pa eka kira tein nako anak tango mana DPK? Eka anak mana ande kiri om the special loan ayo. Business ke commercial loan kita kata ngomong ni bukan tak hari kira ke. Enak aku yang amat anakku, aku ye ya hari kira ke, awak kira supaya yang awak ayah hari kira ke. The social development loan ke personal loan ni bukia tani makuri. Nana tapi ni makuri nak kita utara. Kampana awak pun tani makuri in private sectors. Unsecured loan. Yang social development loan na yo, awak ekainis nak aku mienya ke kama aspa makuri. Anak kita awak mika pomi. Etaraki, mekorakoran nampak apa? Inte wawan wiki. The home loan ibukin katian temuenga katamerua open tepe yon tarawa awan nate.
0: Energy efficiency and renewable energy loan. Ibukin kapuwan di solar set. Man appliance or inakona ananga tese emeno man meteroi man korakoran tay. The rural support loan. Ibukin tan ribben tan naka watan unoniki. Tekani kira kende store ay kawari neki o ay treben ayo ekaine sinako yakhain na bumakoro ni ikotaki na Christmas. The bridge finance. Ayo ekaine sinako yotani kalikina ki kekampana ati kaino no tepuwa nuwaruko aki korakorayan neki takiti. Ari nga kapara anata jitaya wako. Yari kini nani nako anakatakomane DBK o yukukure ni katonota pa yi nata anakatakomane ayunus nako mkwe tiyane arepaka amrile ki imarila ntipi mawanua nako nilabu imarwewa. Teka andani nga antakatakomane ayo pa DBK yana kina amtaharina itangiri apa yang nak kaki nak ibu kini kapai yang memu tu kain dari kim oi pun kain kini besar panen
1: enawa ke yon tuan ansura wawa tengah wapi mana wa o esana kita mais pasti tengah meni meni bukia kain on nape awangau ni bukia kain south taraba awangau ni bukia kain peso temais yang ona anak pun tuan tengah o enari ini para inanon wawa teririki mepekona en mewa tepesensi ni katua ririki
0: o ibu kimi tane kapungona di internet banking ni metode beri garapain kami o samusin kami kami atahata roi minna mikana kumani naron nai kai korian naran de satang mane the loan account number ya kagawa kina pe in sm kapaka paka de konna na bank account number TBK wo tenu wa to wana no wa hawa ke 223164
1: ibukin kata paninan rongorongona o kamata yo kan kabarina narobi si pairi ki kenreita ki na kon namba aika isuan me wa ke wo to wana tapuro no wa ni me wa isuan me wa ke wo to wana tenu wa awa ni me wa ke isuan me wa ke wo to wana ni me wa ni me wa onowa tenu akia taporo wowa towana towana onowa na wante makuri kie kawara ara agents yoana miye pa makoro ibukimi kani Christmas kawara ara branch in London kene kataita repon na ikai isuwa ni mewa tenua wanua towana tenua awan mewa ke onowa tenua akia akia wowa awa awa wowa
0: kanda pandongorami ponpanan TPK directors management or staff ni katikiroi ngami ina nakabu ime isuwa ni inoameta apera kilibes awa ngena karabaraba TPK ina koemi ipuki kinakin na nakakamakuri the man at tirepu inarwea wa tireliki arabe umangami te meuri meirona te roi meirona o ati tapumua meirona tuara kanda

0: jangan dulu kita ngebahas Kopo ya. Yeah. Kayak tadi aja gue bilang yang di Prancis lagi panas banget.
1: Oh iya benar.
0: Kalau nggak salah Mbappe pakai Lego mulu. Lu jawabnya sampai coba tadi.
1: Mbappe lagi di Amerika Serikat, Mas.
0: Serius banget, Mas. Balik lagi ke Facebook.
1: Berarti gue harus balik lagi ke Facebook. Kalau menurut lu, Sob, favorit apa lu? Platformnya favorit yang sampai sekarang lu jadi utama lah ya. Yeah. Buat sosial media.
0: Ya, sosmed favorit lo apa nih saat ini?
1: Yoi, lu kasih tadi 0818-221039
2: 103,9 FM Unicom Radio. Ah, bete, ditipu iklan.
3: Kok bisa?
2: Iya, sekarang kan banyak banget iklan yang nawarin ini itu. Katanya bagus buat ningkatin daya tahan tubuh, tapi gak ada bukti.
3: Oh, kuncinya gampang. Cukup jalanin pola hidup sehat dan minum air dengan pH tinggi yang alami. Dan terbukti bisa ngebantu ningkatin sistem imun dan ngedetoks racun dalam tubuh.
2: Air apa emang?
3: Nih, perfect. Air alkali dengan pH 9,5 dari sumber mata air alami, kandungannya sama dengan pH pada lemon, goji berry, dan buah lainnya. Pastinya ningkatin sistem imun kamu. Perfect juga udah teruji dan bersertifikat internasional. Jadi aman buat dikonsumsi setiap hari.
2: Wow, beli yuk.
3: Nggak usah capek-capek keluar rumah. Beli di Tokopedia aja. Cari toko Water Time. Tinggal pilih Perfect sesuai kebutuhan kamu. Klik, klik, klik, klik, dan cus, langsung diantar ke rumah. Perfect, solusi hidup sehat.
4: Sobat Hits, kamu lagi pengen makan di resto Indonesia yang enak, elegan, dan ada di tengah kota Bandung. Ayo ke Widuri Indonesian Restoran aja. Kamu bisa nikmatin sajian Nusantara dengan penampilan yang cantik dan rasa yang bikin makan bareng jadi makin istimewa. Gak cuma buat makan aja, Widuri Indonesian Restoran juga punya 4 VIP room eksklusif dan ruangan yang bisa menampung sampai 250 pax loh. Dengan parkiran yang luas dan nyaman, Widuri Restoran cocok banget deh jadi tempat buat event spesial kamu. Langsung aja datang ke Jalan Ciliwung nomor 19 Bandung atau cek Instagramnya @widuri.restoran buat info dan reservasi. Widuri Indonesian Restoran, sajian elok untuk tercinta.

Hai, gue Roni Parulian. Jangan lupa dengerin terus 103,9 Hits Unicom Radio, karena semua hits ada di sini.